0: Aido, abang ini wayang lu buat kiri ye. Ayam, kita om yang orang meluk kubur, nenek mana yang wang ngapor, kubi ye.
1: Igi jami o wa meluk kubur, nenek mana yang wang ngapor, kubi ye.

0: Hey, kuru punya jua meri udang acuan. Bukan apa dal ke? Puri ya.
1: Ayah, apa tu wujud agam? Puri.
2: Jawa wan kuru punya jua meri udang acuan. Jawa wan kuru punya jua meri udang acuan. Limunare dong dong ya tien long kau ye karena nyonya timingong.

0: Betty Richon, o tirani. Kwa mane ingia pole ini mao.
1: Aya option na bara. Ene beki mkami.

rida mwuru ni miyanyu nyime yongera menye mera badae miyanyu nyime yongera menye mera badae yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah mar kwa